Kemukube, Kembabe, Lukube. Kemukube, Kembabe, Lukube. Kemukube, Kembabe, Lukube. Kemukube. Kemukube. Kemukube.